Dice inicia en ayudar en el día de día a casa vani. Sayamut pagi sobre la sobre la panya, cabra para panya, camin, dimana saja badera. Sharan camin, da patanja y kuti, satiapadi, maya vidia, kayambang, iman pillas dibu duadatus, nam puyu kayas, para jam da japantiga puyinga, sombrillan de apuyu pagi, octu indonesia badat. Baba da pacha y en camis, adicanundu pagi hadini, araya sabagi badikut, watabeta, yago instrumentaria, comentar, yago de que atrada sport y Jisusu yaya beberapa buaya gunan film dan seperti yang biasa kami menghadiri dengan acara dasar kadinya. Di sini siadana Radio India Akasvani sebagai acara yang pertama kini ikuti ya warta berita. Ini ya berita utama. Menteri India untuk perdagangan dan industri Piyush Goyal dan Menteri Kanada untuk perdagangan dan industri Manindra Sidhu membahas percepatan negosiasi SEPA India Kanada. India dan UAE menyatakan lagi komitmen mereka untuk melanjutkan kerjasama dalam mendorong keamanan dan stabilitas kawasan. Presiden UAE menghubungi PM India Narendra Modi. Amerika Serikat dan Denmark mencapai kesepakatan untuk memperluas kehadiran militer di Greenland, kata Donald Trump. New Delhi menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi keamanan yang memanas di kawasan Laut Merah, serta mengecam serangan terhadap kawasan kedaulatan Arab Saudi. Lembaga Pemeringkat Dunia Moody's menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB di India menjadi 7% untuk tahun fiskal berjalan. Di Pakistan, 15 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka akibat ledakan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Dan di Asian Games, tim kriket putri India masuk ke babak semifinal sesudah mengalahkan tuan rumah Jepang dengan angka 8 wicket di babak perempat final. Inilah berita selengkapnya. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada, Manindra Sidhu, untuk membahas percepatan negosiasi mengenai perjanjian Komitmen Ekonomi Komprehensif atau CEPA di antara India dan Kanada. Dalam pertemuan yang berlangsung di New Delhi kemarin, kedua negara menyatakan lagi komitmen mereka untuk mempercepat negosiasi dan merampungkan perjanjian itu segera sesegera mungkin. CEPA diharapkan untuk menciptakan peluang baru dalam perdagangan

Dangerous. In best thesis, the Bianca Jessama Economia. Marie Ungandi Media Social, Pagari Mania Tacan Coyakinania. Bow up near Yasian Chepa de Yamok to decode. Unto Mambantu, Mojukan BC was among two. Maningat can Pajagan be at such a significance at the Samakin Mumpadayam Comitan Economy India. Canada Jamikon Tungan Bersama. India dan UAE sudah menyatakan lagi komitmen mereka untuk terus bekerja sama dan buat koordinasi dalam upaya menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. PM India Narendra Modi menerima panggilan telepon dari Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi di Asia Barat. Mereka juga membahas jangka-jangka baru untuk semakin memperdalam komitmen strategis Comprehensive India UAE, termasuk di bidang energi, pertahanan, teknologi, investasi, dan kesehatan. Presiden UAE menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang hangat kepada PM serta memberikan selamat atas keberhasilan India dalam memegang presidensi kepresidenan BRICS. PM Modi mengapresiasi partisipasi putra mahkota Sheikh Khayyar dalam KTT BRICS serta kerjasama dan komitmen UAE dalam mencapai hasil-hasil substantif di bawah kepresidenan India. India sudah menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi keamanan yang memburuk di kawasan Laut Merah. Dalam sebuah taklimat media di New Delhi kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Tejaswari mengancam serangan terhadap kawasan kedaulatan Saudi Arab, termasuk serangan yang menyasar warga sipil dan aset ekonomi. Ia mengatakan bahwa India sudah juga mengeluarkan pernyataan menyusul upaya serangan terhadap kota suci Makkah. Terkait insiden benturan antara kapal angkatan laut Pakistan dan kapal perang India, Pak Jaiswari menyatakan bahwa India sudah mencatat tanggapan Pakistan atas protes yang diajukan India. Ia secara tegas meneriak tuduhan dan sindiran yang dilontarkan oleh Pakistan. Menanggapi pertanyaan mengenai undang-undang sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia dan Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Tejaswari mengatakan bahwa India sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah Amerika Serikat di tingkat senior mengenai potensi dampak undang-undang itu terhadap ketahanan energi India, pasar energi dunia, dan hubungan bilateral secara keseluruhan. Ia menyebutkan bahwa India terus memperoleh pasukan energi dari berbagai sumber yang beragama. Pak Jaiswari menyatakan lagi bahwa pengadaan energi didasarkan pada kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan energi bagi 1,4 miliar penduduk India merupakan suatu keharusan. Lembaga pemeringkat dunia Moody's menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB real India menjadi 7% untuk tahun fiskal berjalan dari proyeksi sebelumnya sebesar 6%. Lembaga itu menyatakan bahwa revisi ke atas ini mencerminkan ketahanan ekonomi India ini tengah guncangan dunia akibat konflik di Asia Barat. Moody's memperkirakan India akan terus tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara ekonomi G20 lainnya. Di Pakistan, dilaporkan 15 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka akibat ledakan di dekat sebuah masjid di distrik Kohat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Kemarin, pihak kepolisian menyatakan bahwa ledakan itu terjadi saat pelaksanaan salat Jumat dan menyebabkan terbentuknya kuah di dekat masjid. Menurut pejabat kepolisian, operasi penyelamatan saat ini dilakukan di lokasi kejadian. Polisi juga menyebutkan bahwa pelaku yang belum teridentifikasi menargetkan pos pemeriksaan sebelum melarikan diri dari lokasi itu.
Kapal Staff Angkatan Darat atau KUAS India Jenderal Tidak Sedar bertemu

وكيما نهان جوسيا جنجداي يونس بك يفكودوب دي موسكو ديسكوسي مدكا بد بغوز بدا وپيو يبي جنجوت من بدكوات كجا سما بدنان ان سودا يما تجين دي انتا دي انجا جوسيا وسي بدماني تو انكتن دادت انجا من يتكن بوا پمباسن منچكوب Pangambangan kemampuan bersama, pertukaran profesional militer, serta berbagai langkah untuk meningkatkan interaksi di antara militer. Melalui unggahan di media sosial, Angkatan Darat India menyebutkan bahwa Kuas juga bertemu dengan Duta Besar India untuk Rusia, Binay Kumar, untuk membahas kerjasama bilateral dan langkah-langkah memperdalam hubungan pertahanan kedua negara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Uni Eropa akan menyalurkan dana tambahan sebesar 3,3 miliar euro kepada Ukraina untuk pengadaan rudal dan pesawat nirawak. Pengumuman ini disampaikan menyusul pembicaraan telepon di antara dirinya dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Melalui unggahan di media sosial, von der Leyen menyebutkan bahwa Rusia saat ini menargetkan Kiev dan menegaskan bahwa Uni Eropa berdiri bersama Ukraina. Ia menargetkan bahwa Uni Eropa sudah menyetujui pendanaan untuk sistem Patriot melalui skema pinjaman dukungan Ukraina. Sembari menekankan perlunya dukungan lebih lanjut. Pimpinan Komisi Eropa itu juga meneliti bahwa Uni Eropa sudah menggalakkan dana hampir 15 miliar euro untuk Ukraina pada tahun ini. Di Asian Games, tim kriket putri India masuk ke babak semifinal sesudah menang meyakinkan atas tuan rumah Jepang dengan angka 8 wicket di Nisin. Tim India yang dipimpin oleh Harmanpreet Kaur kini akan bermain melawan Bangladesh dalam pertandingan semifinal kedua Asian Games Aichi Nagoya pada hari Minggu. Dalam upaya mereka menang medali emas pada Asian Games Hangzhou 2023, pertandingan semifinal pertama akan dimainkan di antara Pakistan dan Sri Lanka pada hari yang sama. Inilah berita utama. Menteri India untuk Perdagangan dan Industri Piyush Goyal dan Menteri Kanada untuk Perdagangan dan Industri Manindra Sidhu membahas percepatan negosiasi CEPA India-Kanada. India dan UAE menyatakan lagi komitmen mereka untuk melanjutkan kerjasama dalam mendorong keamanan dan stabilitas kawasan. Presiden UAE menghubungi PM India Narendra Modi. Amerika Serikat dan Denmark mencapai kesepakatan untuk memperluas kehadiran militer di Greenland, kata Donald Trump. New Delhi menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi keamanan yang memanas di kawasan Laut Merah serta mengecam serangan terhadap kawasan kedaulatan Saudi Arab. Lembaga pemeringkat dunia Moody's menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB di India menjadi 7% untuk tahun fiskal berjalan. Di Pakistan, 15 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka akibat ledakan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Dan di Asian Games, tim kriket putri India masuk ke babak semifinal sesudah mengalahkan tuan rumah Jepang dengan angka 8 wicket di babak perempat final. Demikian tadi berita berikutnya musik instrumental ya, nikmati ya.

Sa sura llegó instrumental y ni atari sura de pañal. Camisa de can comentar y en bajuru. India manjari tu juan pillan bagi industri semiconductor. Ujar PM Narendra Modi. Ikutilla comentar. Pak PM Pak Narendra Modi madasmikan semicon India duari udopio nam padhari kamis tinundeji. Dayam sambutanya yang menyeruti pentingnya penyelenggaraan acara edisi kelima ini PM menyampaikan sayam hangat kepada seluruh peserta. Dengan menarik perbandingan yang kuat di antara peluncuran Semicon India dan perayaan Biswakarma Divas, PM memberikan penghormatan terhadap warisan konstruksi dan kreasi bangsa yang sudah ada selama beradab ada. Dia meneliti perpaduan indah di antara kekuatan kreatif tradisional dengan teknologi serta visi abad ke-21. Saya menekankan kemajuan pesat bangsa dalam 15 hari terakhir, PM memaparkan berbagai pencapaian penting, termasuk diskusi mengenai keuangan inklusif di dunia fintech fest, operasionalisasi koridor angkutan barang khusus atau dedicated freight corridor sepanjang 3.000 km serta pertumbuhan PDB kuartalan yang kuat sebesar 7.8%. Mengenang keberhasilan diplomatik dalam KTT BRICS yang baru saja diorganisasikan oleh India, PM merujuk pada pengesahan deklarasi New Delhi secara bulat sebagai seri cerminan konsensus internasional. Dia menegaskan bahwa pencapaian diplomatik bersejarah ini membuktikan kepercayaan teguh komunitas dunia terhadap negara ini. Menyusuri perjalanan evolusi Semicon India sejak awal peluncurannya pada tahun 2022, PM memaparkan tahapan kemajuan mulai dari diskusi kebijakan awal hingga perencanaan proyek. Jalur percontohan atau pilot lines dan akhirnya dimulainya produksi komersial. Dia mengapresiasi keberhasilan upaya-upaya tersebut di mana chip ini sudah menjangkau pelanggan dunia serta dimulainya produksi komersial di dua pabrik baru yang berlokasi di Mohali dan Surat. Menyadari betapa kompleksnya upaya membangun ekosistem semikonduktor, PM memuji kerjasama kolaboratif yang diperlukan untuk menguasai desain chip, manufaktur peralatan dan kemampuan pengujian dalam waktu yang sangat singkat. Saya menguraikan momentum sektor yang terus melaju pesat. PM menjelaskan konsep tape-out dan bagaimana pemerintah terus mendorong pengembangan generasi teknologi berikutnya tanpa henti. Dia mengumumkan tahap kedua misi semikonduktor senilai 13,5 miliar dolar yang berskala besar serta menyediakan reformasi regulasi baru yang memudahkan kolaborasi di antara perusahaan internasional, perusahaan rintisan atau startup dan perusahaan desain. Dengan memaparkan visi mengenai rantai pasok dengan memaparkan visi mengenai rantai pasok domestik yang tangguh, PM menekankan pentingnya membina perusahaan fabless atau perusahaan desain chip tanpa fasilitas manufaktur sendiri, menciptakan kekayaan intelektual dan mengintegrasikan fotonik silikon untuk infrastruktur pendukung kecerdasan buatan.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu gadai dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Berjudul Vaishnava Janata Tene Kaye, Panyane Yata Mangeshkar. Nikmati ya.

Harap anda sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut. Sesudah warta berita, jagu instrumental, jagu komentar, jagu reka, sport, jagu dan seperti yang biasa. Kami menggairi acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di aia.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.